0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-segitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri ya?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri. Jadi
2: sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy biar ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Lubis. Muti.
5: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dengan proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
5: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak sekali momen

kepadatan di Mina serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau masih catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ kami melihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di set perbekanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak ketik cuma diangkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi RRI Bintuhan, selepas tadi kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3. Dan musik dan informasi menemani Anda di momen liburan hari ini ya. Selamat Tahun Baru Hijriah, 1448 Hijriah. Dan selamat aktivitas juga untuk Anda yang disibukkan dengan berbagai aktivitas untuk hari ini. Semoga semua yang sudah Anda rencanakan bisa sukses dengan hasil yang memuaskan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa

0: indah.
1: Ada masih bersama kami di Lintas Bintuhan pagi, dan baru saja kita simak ada RC Widianto Bersia Jodi dengan Rindu Dalam Hati. Baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat. Lagi demam Piala Dunia ya sekarang, banyak pecinta bola rela begadang untuk menyaksikan atau mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 yang disiarkan di TV Nasional, TVRI, dan RRI juga menyiarkan secara langsung. Tadi malam beberapa pertandingan ya yang bisa kita simak, di antaranya yang kami siarkan ada pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde dan Belgia versus Mesir. Nah, salah satu kesebelasan yang menjadi favorit itu Belanda ya. Jadi timnas Belanda ini juga membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2, dan pertandingan grup F itu berlangsung sengit di Dallas Stadium Senin pagi 15 Juni kemarin. Nah, dalam jadwalnya pertandingan kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal, dan Belanda lebih dominan menguasai bola, tetapi Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Nah, peluang pertama Belanda hadir melalui Deli Malen pada awal laga, dan tembakan kerasnya memaksa Zion Suzuki tetap waspada di bawah mistar gawang. Cody Gakpo kemudian memperoleh kesempatan emas untuk membawa Orange unggul, namun penyelesaian akhirnya gagal mengarah tepat ke sasaran. Dan Jepang tidak hanya bertahan sepanjang babak pertama berlangsung, Keito Nakamura hampir mengejutkan Belanda lewat tembakan yang tipis melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum, dan meskipun kedua tim menciptakan peluang yang sama, intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang 45 menit pertama. Belanda akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-51 melalui Virgil van Dijk. Kapten Orange menyundul umpan Rian Gravenberch untuk mengubah skor menjadi 1-0. Dan keunggulan itu ternyata hanya bertahan 6 menit bagi Belanda. Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura pada menit ke-57. Dan gol lahir setelah rangkaian serangan dibangun Takefusa Kubo. Bola sempat berubah arah sebelum mengecoh bak Verbruggen, dan pertandingan semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1, dan kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan. Dan pendengar, Jepang kembali membuat kejutan usai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-88 melalui tandukan Daichi Kamada, memanfaatkan sepak pojok jauhnya, dan skor akhirnya 2-2. Hingga akhir peluit wasit Ismail Elfat dibunyikan, skor 2-2 bertahan untuk kedua tim, dan tim Holland harus menunda pesta kemenangan perdananya di fase grup melawan Jepang pagi kemarin ya. Dan tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan pagi, simak terus rangkaian informasi dan musik yang akan menemani Anda di Lintas Bintuhan pagi edisi 16 Juni 2026. Selamat libur ya, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di musik dan informasi ya, di Lintas Bintuhan Pagi untuk edisi 16 Juni 2026. Dan hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah. Selamat Tahun Baru ya untuk umat muslim di seluruh dunia. Kembali ke pertandingan Piala Dunia. Pertandingan pertama di Grup C Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan. Dikutip dari FIFA, dalam Grup C diisi oleh Brasil, Maroko, Skotlandia, dan Haiti. Nah, tim Samba Brasil hanya bermain imbang 1-1 saat berjumpa dengan Maroko di laga pertama mereka, dan anak asuh Carlo Ancelotti justru tertinggal lebih dulu dari Maroko sebelumnya akhirnya disamakan oleh Vinicius Junior. Brasil dan Maroko harus puas berbagi poin satu sama. Mereka akan tampil maksimal di dua laga sisa berikutnya untuk meraih 3 poin. Sedangkan Skotlandia sukses mengalahkan Haiti dengan 1-0. Hasil ini cukup bagi Skotlandia yang saat ini memimpin sementara Grup C Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Dan dalam Grup C Piala Dunia 2026, Brasil dan Maroko lebih diunggulkan untuk bisa lolos dari fase grup. Namun Skotlandia yang berada di grup yang sama bisa membuat sedikit pengecualian. Di laga kedua nanti, Skotlandia akan bertemu dengan Maroko pada Sabtu dini hari 20 Juni 2026. Dan Skotlandia dan Maroko akan tampil menyerang demi bisa meraih poin penuh. Dan pendengar, adapun klasemen sementara Grup C Piala Dunia 2026, Skotlandia meraih 3 poin, Maroko 1 poin, Brasil 1 poin, dan Haiti 0 poin. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi untuk menyimak rangkaian informasi dan musik di tengah kesibukan Anda dalam melakukan berbagai aktivitas hari ini.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Gempa berkekuatan besar tentu saja ada dampak yang bisa berwujud bencana jenis lain. Jika skala gempa besar dan pusat gempa berada di dasar laut, maka gempa tersebut dapat menimbulkan gelombang tsunami. Banyak korban disebabkan karena banyak penduduk yang kurang paham dan bahkan tidak mengetahui bagaimana usaha yang perlu dilakukan ketika bencana datang. Sebenarnya, jika kita mengetahui dan paham tentang tsunami, maka jumlah korban dapat dikurangi. Langkah yang ditempuh oleh kelompok masyarakat dalam mengurangi jumlah kerugian akibat bencana adalah dengan melakukan pemetaan daerah rawan genangan tertinggi jika ada tsunami, membuat jalur evakuasi, menentukan dan memberi informasi tempat penampungan sementara yang cukup aman, berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG, kepolisian, pemerintah daerah, dan rumah sakit. Selain itu, masyarakat juga harus memahami gejala-gejala yang tidak biasa terjadi. Melakukan pertemuan rutin untuk menambah pengetahuan mengenai gempa dan tsunami, serta membuat kode tertentu yang dikenali masyarakat sekitar guna menandakan evakuasi. Tips siaga bencana ini dipersembahkan oleh Mercy Corps Indonesia dan RRI.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Pertanian Distan terus bergerak cepat mendukung program swasembada pangan nasional, dan salah satu langkah nyata yang saat ini gencar dilakukan adalah mendorong para petani setempat untuk meningkatkan masa tanam padi menjadi 3 kali dalam setahun. Dan program peningkatan indeks pertanaman ini dinilai sangat penting untuk mendongkrak hasil produksi beras daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kepala Bidang Tanaman Pangan Distan Bengkulu Selatan, Rita Ekawati, mengajukan saat ini beberapa wilayah di Bengkulu Selatan bahkan sudah berhasil menerapkan pola tanam tersebut secara mandiri berkat dukungan fasilitas yang memadai, dan di mana kunci utama keberhasilan dari sistem tanam 3 kali setahun ini terletak pada kondisi jaringan irigasi yang baik di area persawahan. Air yang mengalir lancar dan tersedia cukup sepanjang tahun membuat para petani tidak perlu khawatir mengalami kekeringan meskipun memasuki musim kemarau. Dan pendengar, tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi untuk menyimak rangkaian musik dan informasi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berengar, selamat pagi dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi bersama dengan saya Asri Bahri yang akan menemani ruang dengar kamu dalam Lintas Bintuhan siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Berengar, seperti biasa ya, kita akan hadirkan musik dan informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti tepat pada pukul 10 lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan. Dinamika olahraga akan kami sajikan di pukul 11 dan lagu-lagu oldies di waktu istirahat siang nanti. Terus pantau kami pendengar di 98,8 audio streaming di www.rri.co.id, dan Anda juga dapat menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile RRI Digital. Selamat pagi, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda, dan selamat berlibur untuk kami sedang libur di kesempatan pagi hari ini.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak, ini banyak aturan.
0: Loh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, pendengar masih di 98.8 FM RRI Bintuhan. Nah, pendengar, kita perbarui informasi di pagi hari ini. Kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ratusan pelajar Kaur ini ikut pawai Muharram ya. Di hari ini, ratusan pelajar di Kecamatan Kaur Selatan mengikuti pawai akbar dalam rangka peringatan 1 Muharram 1448 Hijri ya. Di seputaran lapangan Merdeka Bintuhan, tepatnya pada tadi pagi. Ya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang bekerjasama dengan Pemkab Kaur berlangsung cukup meriah. Acara yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kaur yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Tentunya juga kolaborasi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekaligus menyemarakkan syiar Islam di wilayah tersebut. Kemudian juga Madrasah Ibtidaiyah atau MI Nurul Haq menjadi salah satu sekolah yang mengikuti pawai dalam rangka memeriahkan pawai Muharram. Kehadiran para siswa madrasah ini memberikan warna sendiri dan juga menambah kemeriahan suasana di sepanjang rute perjalanan. Jadi Kepala MI Nur Haq Beli Aprianto ini menyatakan rasa bangga dan menyebut positif agenda tahunan yang bernilai religius ini. Menurutnya, momentum pergantian tahun Hijriah harus menjadi titik awal untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Pihak sekolah juga berharap agar kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan ini dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Sinergi yang kuat di masa depan diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan syiar di Kabupaten Kaur. Dan pendengar, edukasi ini juga menjadi krusial karena generasi muda saat ini cenderung lebih akrab dengan perayaan Tahun Baru Masehi. Perayaan pawai ini berhasil membuka wawasan para pelajar bahwa umat Islam ini memiliki tahun baru sendiri yang wajib dihormati. Nah, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id terkait dengan ratusan pelajar Kaur ikut pawai Muharram di hari ini, 16 Juni 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
2: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
2: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu siapa yang membunuhnya?

0: 98,8 FM RRI Bintuna.
1: Pendengar, hingga Mei 2026, penyaluran bibit seladi gratis di Kabupaten Kaur ini telah mencapai 40 ribu batang. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kaur saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna kegiatan HUT ke-23 Kabupaten Kaur kemarin. Nah, Bupati Kaur ini menegaskan untuk program 1000 bibit sawit gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan juga perkebunan. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di wilayah tersebut. Selain itu, pendengar, penyaluran bibit sawit gratis ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, yakni dengan adanya bantuan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usaha perkebunan secara berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga terus berupaya melakukan pendampingannya kepada para petani. Pendampingan itu dilakukan agar proses penanaman hingga panen ini dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang memuaskan. Itu ada pendengar, hingga akhir Mei itu ada puluhan ribu bibit sawit yang telah disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Kaur kepada masyarakat ya. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Riri Cantika, Cincin Kepalsuan. Pendengar, harga bahan bakar minyak atau BBM di berbagai negara Asia Tenggara ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan untuk saat ini tentunya. Di tengah dinamika harga eceran global dan fluktuasi harga minyak dunia, sejumlah negara ASEAN ini mengalami kenaikan harga bensin yang signifikan. Harga BBM di beberapa negara bahkan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, termasuk jika dibandingkan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax di Indonesia ya. Harga Pertamax saat ini berada di kisaran 16.250 per liter, yang mana angka tersebut masih tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga pendengar. Untuk harga Pertamax masih berada di bawah rata-rata harga bensin global yang diperkirakan mencapai sekitar Rp20.000 per liter. Nah, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, harga Pertamax di Indonesia termasuk lebih murah dari negara lain di Asia Tenggara. Jadi walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia ini jauh lebih murah dibandingkan BBM RON 92 atau 95 di negara lain. Berdasarkan perbandingan harga di kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara dengan harga bensin tertinggi, yakni sekitar Rp44.975 per liter. Sementara itu Myanmar mencatat harga sekitar Rp36.680 per liter, dilansir dari berbagai sumber tentunya pada Sabtu kemarin. Jadi kedua negara tersebut itu memiliki harga BBM lebih dari dua kali lipat dibandingkan harga Pertamax di Indonesia. Di kelompok negara lain, harga bensin di Filipina menjadi sekitar Rp23.536 per liter, sementara di Thailand harganya Rp23.348 per liter. Sementara itu Vietnam mencatat harga bensin sekitar Rp15.600 hingga Rp16.000 per liter. Malaysia dan Brunei Darussalam ini mampu mempertahankan harga yang lebih murah berkat kebijakan subsidi energi yang ketat dari pemerintah masing-masing. Malaysia, harga bensin berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp16.000 per liter. Harga tersebut tergantung jenis bahan bakar dan kebijakan subsidi yang berlaku, khususnya untuk RON 95. Adapun Brunei Darussalam ini mencatat sekitar Rp8.900 hingga Rp9.500 per liter. Brunei ini menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah di kawasan karena dukungan subsidi yang besar. Posisi Indonesia saat ini menempatkan Pertamax sebagai salah satu BBM, yakni dengan harga paling terjangkau di Asia Tenggara, yang mana harga Pertamax ini masih lebih rendah dibandingkan harga bensin di Thailand, Filipina, Myanmar, dan Singapura. Jadi kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa harga BBM nasional ini masih berada pada level yang relatif kompetitif di kawasan. Hal itu tetap terjaga meskipun Indonesia ini menghadapi tekanan dari pergerakan harga energi global dan juga fluktuasi harga minyak dunia. Itu dari pendengar, harga Pertamax Indonesia ini menjadi salah satu termurah juga di ASEAN, walaupun memang naik ya, dari Rp13.000 kemarin naik menjadi Rp16.250. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat siang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

98,8 FM RRI Bintang Peringkir, satu buah lagu dari Eri Susan Fisheri dengan Benigno di kesempatan kali ini. Mantangan kita ke pukul 10.51 menit waktu Indonesia Barat. Dialah takdirmu, Peringkir, kurang lebih kebersamaan kita untuk lagu-lagu dangdut kali ini. 9 menit ke depan nanti akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Programa 3 tepat pada pukul 11 nanti untuk mengikuti dinamika olahraga. Peringkir, Indonesia kembali mencatatkan prestasi membanggakan di sektor pertanian. Jadi berdasarkan data United States Department of Agriculture atau USDA untuk musim panen 2025 tahun 2026, Indonesia ini berhasil menempati posisi keempat sebagai negara produsen beras terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 33,8 juta metrik ton. Posisi Indonesia ini berada di bawah India, pendengar, di bawah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Ini juga mengungguli sejumlah negara produsen beras utama lainnya seperti Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, Pakistan, dan juga Kamboja. Jadi Indonesia ini menjadi produsen beras terbesar keempat di dunia. Jadi ia masuk dalam daftar negara penghasil beras terbesar dunia, pendengar, di bawah Bangladesh. Karena posisi pertama itu adalah India, kedua ada Tiongkok, ketiga ada Bangladesh, keempat Indonesia, kelima ada Vietnam, keenam Thailand, ketujuh Filipina, kedelapan Myanmar, dan kesembilan Pakistan, serta ke-10 itu ada Kamboja. Ternyata Kamboja juga salah satu produsen beras global, ya, masuk dalam 10 besar di 8,2. Informasi ini, peringkat, kami kutip dari indonesiabaik.id. Nanti kami perbarui lagi informasi lain di ruang dengar Anda. Terus patok kami di 98,8 FM RR Bintan. Selamat siang.

0: 98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu balik dari Maggie Diaz. Madu Merah tidak bisa diterima secara tuntas. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field, Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan. Namun, upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşur menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipatgandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Mahmous, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan bermain cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dari Sonya, Kau Sebut Namaku, di siang hari menemani kita untuk beristirahat pendengar di kesempatan kali ini.

Jadi kesempatan ini juga sering dimanfaatkan untuk berwisata bersama dengan keluarga, teman maupun pasangan dan juga anak-anak. Berwisata tidak hanya memberikan hiburan pendengar, tetapi juga membantu menyegarkan pikiran. Mengunjungi tempat baru ini juga dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi kejenuhan setelah beraktivitas. Menurut psikolog anak Rosmini Agus Salim, saat libur dapat menjadi ajang pembelajaran yang berbeda bagi anak. Jadi liburan ini memberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan mencoba pengalaman baru. Dari salah satu destinasi yang banyak diminati adalah wisata pantai. Hamparan pasir, suara ombak, dan juga pemandangan laut ini mampu memberikan suasana yang menenangkan. Selain pantai pendengar, kawasan pegunungan ini juga menjadi pilihan favorit saat libur panjang. Udara yang sejuk dan panorama alam yang hijau ini membuat pengunjung merasa lebih rileks. Bagi pecinta alam, air terjun dapat menjadi tujuan wisata yang menarik pendengar. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung ini juga dapat merasakan kesegaran air pegunungan. Wisata sejarah dan juga budaya juga layak ini masuk dalam daftar tujuan liburan. Untuk mengunjungi seperti situs bersejarah, ini dapat menambah wawasan sekaligus mengenalkan nilai budaya kepada anak-anak. Kebun binatang dan taman satwa menjadi alternatif wisata keluarga yang edukatif. Anak-anak ini dapat belajar mengenal berbagai jenis hewan sambil menikmati suasana rekreasi. Sementara itu, tren glamping atau berkemah dengan fasilitas modern ini semakin diminati masyarakat. Konsep ini menawarkan pengalaman menginap di alam terbuka dengan suasana yang nyaman. Jadi bagi masyarakat yang tidak ingin berpergian jauh, taman kota dan agrowisata ini dapat menjadi pilihan. Selain lebih hemat, lokasi tersebut tetap menawarkan suasana yang menyenangkan tentunya. Nah, kalau di Bengkulu sendiri pendengar, ada sejumlah destinasi wisata yang masih menjadi favorit saat musim liburan. Biasanya ya, kalau libur-libur panjang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh orang tua untuk membawa anak-anaknya berlibur ke kota seperti itu. Nah, di Bengkulu sendiri diantaranya adalah kamu bisa membawa anak-anak main ke Pantai Panjang, kemudian juga mengajak anak-anak mengenal sejarah di rumah pengasingan Bung Karno. Atau kamu juga bisa main ke daerah Danau Tak Dendam Tak Sudah, bisa main ke sana, bisa menikmati keindahan danau yang membentang di sepanjang Danau Dendam itu. Kemudian juga bisa mengenang sejarah kembali di Benteng Marlboro ya. Dan untuk mengajak anak-anak bermain ke mall itu juga bisa menjadi hiburan menarik. Bisa bawa anak-anak main ke mall, main ke Fun City atau mau main kemudian juga bermain-main ke tempat-tempat yang lain yang tentunya bisa membawa anak-anak kita happy gitu. Jadi psikolog Novi Puspita Chandra ini menyarankan agar masa libur diisi dengan aktivitas nyata pendengar. Olahraga, berkemah juga bisa seperti kegiatan sosial dan juga membantu orang tua ini dapat menjadi pilihan yang bermanfaat. Nah, menurutnya aktivitas di luar rutinitas sekolah itu dapat membantu perkembangan sosial dan juga emosional anak. Pengalaman tersebut juga mampu meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan beradaptasi. Ia juga mengingatkan pentingnya membatasi penggunaan gawai selama masa liburan pendengar. Waktu libur menjadi kesempatan untuk membangun aktivitas bermakna sekaligus juga ini mempererat hubungan keluarga. Nah, pengamat pariwisata menilai liburan tidak selalu harus identik dengan perjalanan yang mahal. Yang penting itu adalah kualitas waktu yang dihabiskan bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Sebelum berangkat, masyarakat disarankan juga untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Dengan memesan tiket, penginapan, serta pengecekan kondisi cuaca, ini dapat membantu perjalanan menjadi lebih nyaman. Dengan banyaknya pilihan destinasi yang tersedia, masyarakat dapat menyesuaikan tujuan wisata yang sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran. Libur panjang pun pendengar dapat menjadi momen untuk beristirahat sekaligus menciptakan pengalaman berkesan bersama dengan keluarga. Itu dia pendengar, libur panjang yang akan tiba sesaat lagi. Itu ada beberapa rekomendasi tempat wisata untuk melepas penat kalian. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet? Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, kita cukupkan untuk lagu-lagu oldies di ruang dengar Anda, pendengar, untuk siang hari ini jelang kumandang azan suhur, yang mana nanti akan berkumandang di pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu islami, pendengar, di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyimak kami, baik itu di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga RRI Digital. Selamat siang, pendengar, dan selamat mengikuti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah Jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

cerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya, namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose.

Rose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 16 Juni 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk mengurangi masyarakat miskin ekstrim. Ratusan peserta pawai ta'aruf padati Kota Bintuhan sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk mengurangi masyarakat miskin ekstrim. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
1: Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Despen Amril mengatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk hadir dalam menangani berbagai persoalan sosial, terutama dalam mengentaskan keluarga miskin ekstrim serta membantu anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan. Menurutnya, berbagai program bantuan dan pendampingan yang terus dilakukan agar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik. Desmond menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak-anak yang turut membantu pekerjaan orang tua, baik sebagai petani, pedagang maupun dalam usaha keluarga lainnya. Selama keterlibatan anak tersebut masih batas pembelajaran dan bertujuan mendidik mereka untuk memahami tanggung jawab serta membantu orang tua, hal tersebut dinilai masih wajar dan dapat diterima, selama tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang yang layak.
2: Kalau dalam sebuah keluarga itu ada anak ikut membantu mengaktivitaskan diri dalam kegiatan orang tuanya, apapun itu, tahkah petani ataupun pedagang ataupun yang lainnya, selagi itu konsepnya dalam rangka untuk pembelajaran atau mendidik anak itu sah-sah saja.
1: Untuk mengatasi persoalan anak-anak putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui program Sekolah Rakyat. Tujuannya untuk menjangkau anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan biaya maupun faktor lainnya. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Urusan Agama KUA Pondok Kelapa menegaskan peran strategisnya dari sektor hulu dalam mendukung program pemerintah menurunkan angka stunting secara nasional. Penegasan ini disampaikan langsung oleh pegawai KUA Pondok Kelapa Muhammad Dasrul dalam kegiatan Rembu Stunting Tingkat Desa Talang Pauh baru-baru ini di Balai Desa Talang Pauh yang juga dihadiri sekitar 30 peserta lintas sektor, mulai dari Camat, Pondok Kelapa, Babin Kamtibmas, PLKB, Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, Bidan Desa, hingga para kader stunting. Dalam pemaparannya, Dasrul menegaskan bahwa KUA mengambil peran preventif yang sangat vital melalui program bimbingan perkawinan serta edukasi komprehensif mengenai pencegahan stunting kepada para calon pengantin. KUA fokus memberikan pembinaan terkait kesiapan mental, spiritual, dan kesehatan reproduksi, serta menyediakan layanan konsultasi bagi pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. Intervensi sejak dini ini dinilai sebagai kunci utama untuk memastikan setiap pasangan siap melahirkan generasi yang sehat dan bebas dari risiko gangguan pertumbuhan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu faktor yang harus ditekankan demi menurunkan angka stunting adalah praktik pernikahan usia dini karena calon pengantin belum memiliki kesiapan fisik yang matang, juga belum memiliki kesiapan mental dalam berubah tangga. Informasi lainnya, ratusan peserta pegawai ta'aruf padati Kota Bintuhan sambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
3: Ratusan peserta pawai ta'aruf memadati jalan utama Kota Bintuan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan diikuti berbagai elemen masyarakat dari seluruh penjuru Kabupaten Kaur. Peserta pawai terdiri dari jajaran pemerintah Kabupaten Kaur, Kementerian Agama Kabupaten Kaur, organisasi masyarakat Islam, serta Dewan Guru beserta siswa-siswi dari madrasah dan sekolah umum. Para peserta tampil mengenakan busana serba putih yang mencerminkan kesucian dan bersih hati dalam menyambut Tahun Baru Islam. Panjang rute pawai, masyarakat tanpa antusias menyaksikan iring-iringan peserta yang berjalan tertib dan penuh semangat. Momentum ini menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Kabupaten Kaur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur Haji Lukman dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi. Ia menilai antusiasme masyarakat menjadi bukti kesadaran akan pentingnya memperingati Tahun Baru Islam. Selain itu, Lukman juga berharap peringatan Tahun Baru Islam ini membawa kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Kaur ke depannya. Ia menginginkan agar masyarakat semakin maju, berkembang, serta tetap menjaga kerukunan antara sesama.
4: Umat Islam di Kaur khususnya ini menyambut kedatangan satu Muharram ini, mereka sudah memahami bahwa ini penting untuk diperingati karena ini merupakan tonggak awal kita melangkah di tahun yang akan datang. Harapan tentunya mudah-mudahan di tahun depan khususnya masyarakat Kaur semakin maju, berkembang dan tidak ada permasalahan. Artian kerukunan tetap terjaga.
3: Selain itu, dirinya berharap kegiatan pawai ta'aruf juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak untuk memahami makna peristiwa hijrah Nabi Muhammad sebagai bentuk perjuangan dalam menegakkan ajaran Islam. Ia menambahkan bahwa nilai-nilai hijriah harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan. Dengan semangat tersebut, diharapkan generasi muda Kabupaten Kaur dapat terus berjuang menuntut ilmu dan memahami agama dengan baik di masa mendatang. Demikian RRI Bintuan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 10 rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan bantuan rehab rumah. Program yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Bengkulu Selatan tersebut saat ini telah memasuki proses pengecekan harga kebutuhan material bangunan. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Bengkulu Selatan, Teddy Setiawan mengatakan, dalam program RTLH tersebut, setiap penerima bantuan mendapatkan anggaran sebesar 20 juta rupiah. Dana tersebut terbagi menjadi 17,5 juta yang diperuntukkan untuk kebutuhan material bangunan, sedangkan 2,5 juta digunakan untuk pembayaran tenaga kerja ataupun tukang. Teddy menyebutkan bantuan tersebut memang tidak membangun rumah baru secara keseluruhan, melainkan membantu memperbaiki bagian rumah yang sudah tidak layak agar lebih aman, sehat dan nyaman untuk ditempati. Pendengar, momentum peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah, generasi muda diharapkan mengenal Tahun Baru Islam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
5: Ratusan pelajar di Kecamatan Kaur Selatan mengikuti pawai akbar dalam rangka peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di seputaran lapangan Merdeka Bintuan. Kegiatan yang terselenggara oleh Kementerian Agama yang bekerjasama dengan Pemkab Kaur berlangsung cukup meriah. Acara yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kaur yang bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sekaligus menyemarakkan syiar Islam di wilayah tersebut. Madrasah Ibtidaiyah Nurul Haq menjadi salah satu sekolah yang mengikuti pawai dalam rangka memeriahkan pawai Muharram. Kehadiran para siswa madrasah ini memberikan warna tersendiri dan menambah kemeriahan suasana di sepanjang rute perjalanan. Kepala MI Nurul Haq Beli Aprianto menyatakan rasa bangga dan menyambut positif agenda tahunan yang bernilai religius ini. Menurutnya, momentum peringatan tahun Hijriah harus menjadi titik awal untuk berbenah ke arah yang lebih baik. Pihak sekolah juga berharap agar kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Sinergi yang kuat di masa depan diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan syiar di Kabupaten Kaur.
6: Dengan adanya pawai satu Muharram ini, terutama kami dari MIIT Nurul Haq di Yayasan Al-Fajar Kabupaten Kaur ikut menyemarakkan. Jadi dengan satu Muharram ini kita kembali memulai lembaran baru di satu Muharram. Semoga di tahun 1448 Hijriah ini nantinya, terutama kami di MIIT Nurul Haq bisa berkolaborasi lagi dengan seluruh stakeholder yang ada dan berhijrah kita menuju yang lebih
5: hadirin
6: baik.
5: Hadirin para siswa dalam pawai ini mengemban misi edukasi yang sangat penting bagi perkembangan mental mereka. Melalui pengalaman langsung, anak-anak diharapkan dapat lebih memahami dan menghargai penanggalan sejarah Islam. Edukasi ini menjadi krusial karena generasi muda saat ini cenderung lebih akrab dengan perayaan Tahun Baru Masehi. Penyelenggaraan pawai ini berhasil membuat wawasan para pelajar bahwa umat Islam memiliki tahun baru sendiri yang wajib dihormati. Demikian Rohil Minata, RRD Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GECRAF se-Provinsi Bengkulu resmi dilantik bertempat di Ruang Pola Merah Putih Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Selasa 16 Juni 2026. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW GECRAF Provinsi Bengkulu, Muhammad Ihsan Sobari. Pelantikan tersebut menandai pengukuhan kepengurusan DPC GECRAF di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Ketua DPC yang dilantik antara lain Diaria Tutandi SE, Ketua DPC GECRAF Kabupaten Rejang Lebong, Salman Al-Farisi SE, Kabupaten Kaur, Solehuddin Firdaus, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Emil Reza Satyagraha, BA DPC Kabupaten Seloba. Selain itu, turut dilantik juga Ahmad Ansori sebagai Ketua DPC GECRAF Kota Bengkulu, Ari Rahmat sebagai Ketua DPC GECRAF Kabupaten Bengkulu Tengah, Nugra Ramadan sebagai Ketua DPC GECRAF Kabupaten Bukumuko, dan Indri Oktavian sebagai Ketua DPC GECRAF Kabupaten Kepahyang. Dengan pelantikan ini diharapkan kepengurusan GECRAF di daerah dapat semakin aktif mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta memperkuat kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Bengkulu. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar dan pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Hidayah, Tirta Refleksia Bengkulu Tengah telah menuntaskan penyusunan dokumen usulan perluasan layanan air bersih untuk 5 desa. Dokumen tersebut siap diajukan ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu sebagai bagian dari program pengembangan jaringan air minum tahun 2027. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, pihak PDAM mengusulkan anggaran sekitar 9,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Dana tersebut nantinya akan dikombinasikan dengan dukungan APBD Kabupaten melalui skema pembiayaan bersama. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raflesia, Mofizar Apriandi, menjelaskan bahwa fokus kegiatan ini adalah perluasan sambungan rumah karena infrastruktur jaringan distribusi utama sudah terbangun. Beliau juga menargetkan pemasangan sambungan ke rumah warga dapat diberikan secara gratis sehingga pelanggan hanya perlu membayar biaya pemakaian air setiap bulannya. Informasi lainnya, pendengar, Hari Bayangkara, Polres Kaur menggelar pengobatan gratis di Kecamatan Nasal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
7: Kepolisian Resort atau Polres Kaur menunjukkan kepedulian nyata terhadap kondisi kesehatan masyarakat yang berada di wilayah pelosok. Langkah ini dibuktikan dengan menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan berupa pelayanan pengobatan gratis bagi ratusan warga di wilayah Kecamatan Nasal. Dikatakan Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono, agenda kemanusiaan yang dimulai sejak pagi hari tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolres menjelaskan, selaku pucuk pimpinan Polres Kaur, ia turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh warga mulai dari anak-anak hingga kelompok lanjut usia atau lansia mendapatkan pelayanan medis yang layak. Sementara itu, pelaksanaan bakti kesehatan ini dipusatkan di dua titik terpisah, yakni diawali di Desa Persiapan Kulik Sialang, kemudian dilanjutkan ke Desa Muara II. PJS Kades Desa Persiapan Kulik Sialang Amir Hamzah mengatakan, kehadiran tim medis dari kepolisian yang bersinergi dengan Puskesmas Nasal ini langsung disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh warga setempat. Menurut Amir, kegiatan pengobatan gratis ini menjadi wujud nyata pengabdian Polres Kaur melalui pelayanan dan kepedulian langsung kepada masyarakat.
8: Kapolres, Kapolsek, dan juga jajarannya melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis ini kepada masyarakat. Kami dari masyarakat Desa Persiapan Pelisialang sangat-sangat berterima kasih atas program ini. Semoga program ini tetap berlanjut, khususnya di daerah-daerah yang terpencil.
7: Selain itu, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono juga menjelaskan bahwa melalui momentum Hari Bayangkara ini, Polres Kaur berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Pihak Polres juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari pemerintah desa setempat yang telah memfasilitasi tempat pelaksanaan acara. Kapolres berharap melalui kegiatan ini, hubungan kedekatan emosional antara aparat kepolisian dengan masyarakat diharapkan semakin kuat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Tendi Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid melakukan kunjungan ke Universitas Bengkulu pada Senin 15 Juni 2026. Kapolda mengatakan kunjungan itu juga menjadi sarana untuk memperkenalkan diri sebagai warga baru di Provinsi Bengkulu. Ia berharap hubungan antara Polda Bengkulu dan Universitas Bengkulu dapat terus berkembang melalui komunikasi yang baik dan kerjasama yang semakin kuat. Sementara itu, Rektor Uni Profesor Indra Cahyadinata menyampaikan kehadiran Kapolda menjadi langkah positif dalam membangun hubungan yang harmonis antara institusi pendidikan tinggi dan kepolisian. UNIP dan Polda Bengkulu terus mempererat kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud kolaborasi itu adalah peresmian posko pusat studi kepolisian di lingkungan UNIP, serta mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan, pelatihan bersama, hingga seminar yang melibatkan akademisi dan personil kepolisian. Informasi terakhir, pendengar dan pemirsa, Polres Luma bersama jajaran Polsek menggelar nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 secara gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Mapolres Luma dan sejumlah polsek, antara lain Polsek Sukaraja, Polsek Seluma, Polsek Talo, Polsek Semidang Alas Maras, dan Polsek Semidang Alas. Kapolres Luma AKBP Bonar Ricardo Pak Pahan mengatakan nobar digelar setiap malam selama Piala Dunia berlangsung sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Warga dipersilakan datang bersama keluarga untuk menyaksikan pertandingan dengan fasilitas yang telah disediakan secara gratis.
9: Untuk nobar Piala Dunia setiap polsek itu nanti termasuk Polres akan mengadakan di Mako. Di Polres itu nanti di makonya Polres, di Polsek nanti di makonya Polsek. Bagi masyarakat yang ingin nonton bareng bola Piala Dunia, dipersilahkan untuk mendatangi Polsek maupun Polres.
0: Selain menjadi ajang kebersamaan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Kapolres menghimbau masyarakat menjaga ketertiban dan menjauhi perjudian, minuman keras, narkoba, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Inisiatif tersebut mendapat sambutan positif dari warga yang menilai nobar membantu masyarakat menikmati pertandingan dalam suasana yang aman dan juga nyaman. Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Saya Dr. Saad Maruituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiapa, siapkan pasang telinga, dengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati MPD, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Senang sekali saya dapat menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu adik sanak segalonyo, ayo ikuti dan dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga mau pakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Butari di Banten. Oh, ini Maxi tadi ya, tapi baru masuk sekarang, gak apa-apa. Satu hal yang ingin apa satu hal yang ingin Anda perbaiki di tahun ini? Tuesday evening.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator
1: idola, imajinasi Bengkulu siang ini bersama kami.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Prosesi mengambil tanah menjadi titik awal dimulainya rangkaian Festival Tabur 2026 di Bengkulu. Ritual sakral yang digelar pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah atau Senin malam itu secara resmi dilepas pemerintah Provinsi Bengkulu dan diikuti keluarga besar kerukunan keluarga Tabut KKT Bengkulen Bengkulu. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Alpa RF yang mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya Tabut sebagai identitas masyarakat Bengkulu. Menurutnya, ritual mengambil tanah memiliki nilai sejarah, budaya dan spiritual yang tinggi serta menjadi salah satu warisan budaya khas Bengkulu yang harus terus dijaga keberlangsungannya. Sementara itu, Ketua KKT Bengkulen Bengkulu Ahmad Syafril menjelaskan prosesi mengambil tanah berkaitan dengan sejarah syahidnya Imam Husain di Padang Karbala dan mengandung pesan bahwa manusia berasal dari tanah serta akan kembali ke tanah. Dalam ritual tersebut, segenggam tanah diambil, dibungkus dengan kain putih, lalu disemayamkan di gerga masing-masing keluarga Tabut untuk digunakan pada tahapan Tabut bersanding sebelum rangkaian Festival Tabut 2026 berlanjut dengan duduk penjara, menjara, arak penjara, arak sorban hingga Tabut terbuang pada 10 Muharram mendatang. Pendengar, jangan lupa kita ramaikan bersama untuk pembukaan Festival Tabut 2026 yang akan digelar pada malam ini di Lapangan Sport Center Bengkulu. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Dan pendengar, kita akan bergabung ke Pro 1 Jakarta terkait program 100% Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 Jakarta, bisa langsung dipantau saja WhatsApp dan juga telepon, serta request lagu kesayangan Anda di 100% Indonesia Pro 1 Jakarta.

0: Station RRI Digital.
1: Pokoknya yang terbaik deh buat Yudi.
2: Siap.
1: Sayangnya pas hari ini, pas ya sudah lah, memang sudah waktunya ya, tanggal merah, jadi 100% Indonesia ya di sendirian, gak berjaringan.
2: Iya dong, tanggal merah soalnya, ya kan?
1: Iya, betul lah. Jadi mau lagu dari itu dong, Pamungkas Yud.
2: Yang?
1: Kenangan Manis.
2: Oke, ditungguin ya.
1: Oke. Doa siap. Terbaik sekali lagi Yudi, dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat siang, bye-bye.
2: Selamat siang, Teteh.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ya, Wibrir masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Di penghujung acara mendengar di program Dut siang hari ini, kami akan hadirkan satu buah lagu lagi. Jadi yang kemana-mana tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Dan kali ini mendengar ada lagu dari Hesti Damara, Keranda Cinta.

0: lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: sini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Ih, gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi

0: Pendap merupakan kuliner yang sebenarnya masih sejenis dengan pepes. Namun, ada yang unik dari makanan khas Provinsi Bengkulu ini apabila dibandingkan dengan pepes pada umumnya. Jika pepes berbahan ikan yang dirempahi dan dibungkus dengan daun pisang, maka pendap memiliki ciri khas yang mencolok dari bahan dan rempahnya. Yang membedakan makanan khas Bengkulu ini dengan pepes lainnya yaitu ikan dan rempah dilumuri parutan kelapa yang masih muda. Bahan utama ini dibungkus dengan beberapa lapis daun talas. Daun ini nantinya ikut dimakan bersama lauk utama yang terbungkus di dalamnya. Salah satu daerah yang menjadi sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu adalah Kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu. Kelurahan Tanjung Agung terletak tidak jauh dari pusat Kota Bengkulu dan berada di jalur lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah. Di Kelurahan Tanjung Agung, belasan pondok-pondok di tepi jalan terlihat jelas ketika kita melintasi daerah ini. Pondok-pondok tersebut merupakan tempat ibu-ibu berjualan pendap. Kelurahan Tanjung Agung memang merupakan salah satu sentra penjualan pendap di Kota Bengkulu. Salah satu perajin dan penjual pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah Ibu Suryati, yang sudah turun-temurun menekuni usaha pendap sejak puluhan tahun yang lalu. Awalnya, Ibu Suryati berkeliling untuk menjual pendap yang ia buat. Namun di usianya yang semakin senja, Ibu Suryati menjual pendap di depan rumahnya dengan membuat pondok kecil agar ia dan pendap yang dijualnya tidak terkena panas langsung matahari.
1: Kami kan turunan memang mak dulu buat pendap lah.
2: Dari turun-temurun ya?
1: Iya, dari mulai tahun 74.
2: Pemasarannya sendiri siapa mana selama itu, Nek? Aku jual di sinilah, aku dibawa ke tempat lain atau?
1: Kalau selama itu, keliling. Ini alhamdulillah di sekolah ya, tidak kayak lagi keliling.
0: Tidak jauh dari rumah Ibu Suryati, masih banyak orang lain yang berjualan pendap. Namun hanya beberapa orang saja yang sempat kami wawancarai. Mereka adalah Ibu Mita, Ibu Gadis, dan Pak Firman. Menurut Ibu Gadis, penjualan pendap mereka saat ini mulai menurun. Hal ini disebabkan karena rata-rata pembeli pendap di Kelurahan Tanjung Agung adalah masyarakat luar Kota Bengkulu yang kebetulan saat itu sedang melintas jalan lintas Bengkulu, Bengkulu Tengah.
3: Kalau banyak orang dari Linggau, dari Curug, keluar, banyak. Jadi kan ada orang keluar tuh jam-jam dinas, banyak. Habis 50-60 sehari. Kalau waktu-waktu liburan, waktu enggak puasa, enggak lebaran, orang balik mudik, itu lancar. 100 hari, 200 habis. Kalau ada hari biasa, paling-paling lah di bawah 50. Kalau lagi sepinya kan kadangan 20, enggak habis hari.
0: Selain Ibu Nita, Ibu Gadis juga merasakan hal yang sama. Pembeli biasanya ramai pada hari-hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
4: Pokok hari kok sepi jadi pembelinya. Kurang peminat ya.
5: Biasanya kalau lagi raminya berapa hari saat?
4: Biasanya tuh Sabtu Minggu. Akhir itu kan kami orang tuh bawa berangkat-berangkat tuh. Curup, pepayang tuh oleh-oleh. Kalau Senin sampai itu sepi.
5: Biasanya sehari kalau lagi rame habis berapa?
4: Kalau kami tuh diambil dikit-dikit kan 20 kadang habis. Kadang enggak habis, itu enggak kan mau jual beli kan. Tapi kalau hari Minggu tuh pasti habis.
5: Di
4: Sabtu Minggu habis ya. Karena hari libur kan.
0: Lain halnya dengan Pak Firman. Menurut Pak Firman, daya beli masyarakat berpengaruh terhadap penjualan pendap mereka.
6: Yang payah bukan payah pendapnya, pemasarannya. Orang lewat kami. Jadi aku daya beli masyarakat yang mungkin pijit dia lagi.
5: Biasanya sehari habis berapa buah, Pak?
6: Tidak tentu. Kalau kini kok paling banter 20 paling. Tapi kalau seperti yang ini, kalau ini paling tidak, nanti 20 buah habis itu kan.
5: Kalau lagi hari raminya apa, Sabtu atau Minggu, orang liburan?
6: Tidak tentu gini. Tidak tentu. Kadang-kadang memang hari Minggu yang ramai.
0: Berbeda sedikit dengan Ibu Suryati. yang sudah memiliki langganan dari luar kota, bahkan luar provinsi, seperti Jakarta, Bandung, dan Palembang.
2: Ada yang pesan-pesan telepon?
1: Orang telepon, ya ada yang dari Bandung, Jakarta, dari Palembang. Kalau Palembang, kita melalui travel aja kan.
0: Pembuat pendap di Kelurahan Tanjung Agung ini mendapatkan bahan baku untuk membuat pendap dengan cara membeli. Bahan yang mereka beli itu diantaranya daun talas atau daun keladi, daun pisang, dan beberapa bumbu yang digunakan untuk membuat pendap. Seperti yang disampaikan Bapak Firman dan Ibu Gadis berikut ini.
7: Memang kita seluruhnya si pembeli daun tadi. Dari Karangtinggi, dari mana Kemang Seri, situ orang ambilnya tuh. Nah kita beli aja lah. Karung 50 itu 50.
1: Ada terus kalau daun-daun. Kan daun keladi itu ada spesialnya orang yang cari. Kalau daun pisang itu kan beli di pasar. Bumbu-bumbunya kan meracik di pasar gawe.
0: Sahabat budaya, pendap yang merupakan makanan tradisional khas Provinsi Bengkulu ternyata sudah dikenal oleh masyarakat luar Provinsi Bengkulu. Nah, untuk Anda yang mungkin penasaran bagaimana rasa dan nikmatnya makanan pendap, kami tunggu kedatangan Anda di Kota Bengkulu, Provinsi.

ia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan Tahun Baru Hijriah di 1 Muharram 1448 Hijriah ini, yang tentunya bisa dimaknai juga dengan memakmurkan masjid ya. Dan ini yang diungkapkan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kalla, yang menegaskan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga jadi pusat peradaban yang mampu memakmurkan jamaah ya. Jadi memakmurkan masjid, memakmurkan jamaahnya juga dan masyarakat sekitar. Ini yang disampaikan Yusuf Kalla di peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Bandung, Jawa Barat. Dan JK, panggilan akrab beliau ini, mengatakan peringatan Tahun Baru Hijriah merupakan momentum untuk introspeksi dan juga evaluasi terhadap berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu, umat maupun juga bangsa. Jadi Tahun Baru Hijriah ini adalah momentum introspeksi dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama setahun terakhir ini dan apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya. Demikian yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 ini dan ke-12, yang mengatakan penetapan kalender Hijriah yang dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW mengandung makna perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu juga tahun baru ini mengajarkan kita untuk terus melakukan perbaikan dan kemajuan.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Astagfirullahaladzim.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar, keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Ya baik, berikan kembali bersama kami di RRI Bintuhan. Dan di masa ini sudah mentah kita pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, benar satu jam ke depan sebelum berakhirnya kebersamaan kita untuk lintas Bintuhan sore hari ini, kami akan temani dengan lagu-lagu daerah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

pencerah jiwa. Kalau kita didatangi orang yang susah, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kita untuk bisa membantu. Banyak membantu, semakin banyak rezeki. Banyak orang takut didatangi orang susah, karena logikanya mereka yang butuh dan bakal merepotkan. Padahal sebenarnya kita yang butuh mereka. Suatu hari Rasulullah memberitahu kepada para sahabatnya bahwa orang miskin nanti akan memiliki kekuasaan. Lalu sahabat bertanya, kekuasaan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka, tariklah mereka yang pernah memberimu makan walau sesuap, memberi minum walau seteguk, ilmu walau setetes, dan pakaian walau selembar. Peganglah tangannya dan tuntunlah ke surga. Masya Allah, semoga kita semua tergolong insan mukmin yang gemar dan mudah menolong. Jangan pernah takut memberi, karena itulah yang akan menolong kita di alam kubur hingga akhirat nanti. Tebarkanlah kebaikan, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berfikir, berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, serta menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada sesama. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, memiliki hati yang terbaik, bersih, ikhlas dalam berbuat kebaikan, serta Allah Ta'ala menerima taubat, memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Semoga kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan terus istiqomah, bertutur kata, berfikir, berbuat baik.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Pencerah Jiwa. Sepenggal cerita pencerah jiwa dari seorang ibu. Suatu malam, setelah maghrib, aku mengendarai mobil ke rumah. Tiba-tiba rasa migrain nyeri menyerang kepala, hingga membuatku menepikan mobil. Berhenti sejenak menunggu rasa nyeri berkurang, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan melihat sekeliling. Tiba-tiba kaca mobilku diketuk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 12 tahun. "Bu, ibu mau parkir. Saya bantuin untuk parkir mobilnya ya," katanya. "Belum sekarang, saya mau istirahat dulu," jawabku. "Kalau gitu, apa ibu punya uang 2.000, bu?" kata anak itu. Karena aku sedang tidak mau diganggu, aku buru-buru serahkan uang itu. Ibu pikir anak ini mungkin cuma mau minta-minta. Aku amati anak itu. Dia mendekati tukang gorengan, lalu membeli beberapa. Kemudian gorengan itu dia berikan kepada sosok orang tua yang duduk di bawah tiang listrik. Ketika dia melewati samping mobilku, aku buka kaca dan memanggilnya. "Eh, Dek, sini." "Itu siapa?" tanyaku. "Enggak tahu, Bu, siapa bapak itu tadi. Saya juga baru ketemu," jawab si anak. "Loh, tadi kamu minta uang ke saya beli gorengan. Kenapa diberikan kepada bapak itu?" "Oh, saya tadi duduk di situ ngobrol sama bapak tua itu, Bu. Bapak itu katanya puasa. Tadi saya lihat buka puasanya hanya dengan minuman. Katanya uangnya habis. Makanya dia hanya minum air putih satu teguk. Hari ini saya tidak jualan koran, tanggal merah, Bu. Jadi tidak punya uang. Saya cuma ada 1.000. Kalau beli gorengan cuma dapat 1. Kasihan, tidak kenyang si bapak tadi. Makanya saya minta ibu 2.000 biar dapat 3. Saya bantu parkir ya, Bu. Ibu kan sudah bayar. Kalau saya sebenarnya bukan tukang parkir, Bu," katanya tertawa sambil garuk-garuk pipinya. Sang ibu terdiam. Tadi aku pikir anak ini pengemis seperti anak-anak yang biasa mangkal di jalan. Ternyata aku salah besar. "Terus uang kamu habis dong," kata ibu. "Iya, Bu, tidak apa-apa. Besok bisa jualan koran. Insya Allah ada rezeki lagi. Kalau gitu ibu ganti uang kamu tadi. Sekalian sisanya buat jajan," katanya sambil menyerahkan lembaran uang 20.000. "Tidak usah, Bu, jangan. Ibu saya sebetulnya melarang saya minta-minta. Makanya saya tawarkan parkir mobil ibu tadi. Tadi saya kasihan bapak itu saja. Cuma saya benar-benar tidak punya uang," katanya. "Ibu minta maaf ya, tadi salah sangka sama kamu. Ibu kira kamu tukang minta-minta. Saya jadi minta uang duluan sama ibu, padahal saya belum kerja. Maafkan saya, Bu. Semoga ini bisa membuat hati kita tergugah."

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama, karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka ghibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat kebaikan.

memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Amin.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali, seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

Pendengar, kami tuntaskan untuk lagu-lagu nuansa daerah Bengkulu menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Azan Maghrib wilayah Kaur dan sekitarnya hari ini pukul 18:06 ya. Sekitar 15 menit jelang Azan Maghrib untuk edisi hari ini, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa Islami. Selamat menuntaskan aktivitas. Semoga semua aktivitas yang Anda jalankan sudah tuntas dengan hasil yang memuaskan tentunya. Semoga yang dalam perjalanan tetap waspada dan bisa sampai di rumah dengan tak kurang satu apapun, dan bisa berkumpul bersama keluarga.

pencerah jiwa. Berdoalah. Suatu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup, sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Ingat kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib dan sudah membawa kita pada pukul 18.57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat istirahat. Kita jelang pukul 19 untuk kembali bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta.

Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan jangan lewatkan, malam ini akan hadir dini hari nanti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Prancis versus Senegal pukul 2 dini hari di penyisihan grup I ya. Sementara nanti pukul 8 akan ada pertandingan antara Argentina versus Aljazair di penyisihan grup J. Tetap pastikan Anda memantau siaran kami melalui melalui 98,8 MHz. Dan kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu karena kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Yang ke Cina untuk promosi Pandebon, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Pandabon, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Pandabon pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purbaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purbaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke Cina untuk promosi Pandabon, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam. Sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
9: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
10: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
8: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Tauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Tauki.
13: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Pas ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu status tanda. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh kita ini dia ada masalah jantung, kita konsultan ke dokter jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
12: Dan dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kuala Lam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daren. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SC5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
15: Karena sudah sekian lama kita dan keluarga sudah kita lebih 42 hari, jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Ina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
14: Diketahui secara keseluruhan Mahaji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
16: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
17: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10 pada dini hari.
16: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
18: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
16: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat. Penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia,
20: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
19: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
20: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
19: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Lalu untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
20: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
21: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
20: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
19: Pemerintah Indonesia.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansa.
22: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin.
23: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan, Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
22: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
23: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
1: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, nah, semua pertandingan itu. Kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
23: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Tadi kami sudah hadirkan ya informasi terupdate dari Pro 3 RRI. Kebersamaan kita di Bengkulu sore ini masih terus lanjut hingga pukul 20 nanti. Anda masih bersama saya, Haryansyah.

98,8 FM RRI Bintuhan. Percayalah, bahasa kalbu ya dari Marcel baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 19:51 waktu Indonesia Barat. Sepanjang kebersamaan kita hingga tengah malam nanti akan hadir acara spesial ya menemani Anda. Di antaranya nanti ada Batang Hari 9 pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23. Dan peringat untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia malam ini nanti akan hadir dini hari ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran langsungnya, siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 ini disiarkan nanti pukul 2 dini hari ya, tanggal 17 Juni 2 dini hari, di mana nanti untuk pukul 2 dini hari akan ada pertandingan Perancis versus Senegal penyisihan grup 1, dan akan ada juga pertandingan

Dan berikutnya yang akan disiarkan oleh RRI pada pukul 8 besok pagi, di mana akan bertanding Argentina versus Aljazair. Bisa Anda simak melalui 98,8 FM. Kita akan bergabung ke Pro 3. Dan tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam untuk menyimak rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda jelang pukul 21 nanti.

Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Pendengar, gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa 16 Juni 2026 dan guncangan terjadi pada pukul 17.06 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1,27 LS dan 120,45 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 36 km barat laut, kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. BMKG juga menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Pukul 20 lebih 1 menit ya saat ini. Jangan lewatkan untuk Anda pecinta tembang-tembang khas daerah Sumbaksel di Batangaris 9 nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, Lina mau sekolah.
2: Jagoan Mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, Ma.
2: Oh iya, tambah satu lagi. Nih, Mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
1: Oke, Ma.
2: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita, agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
3: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia yang menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih, Mbak?
5: Oh, no.
3: Jadi?
6: Woi, timpuk dia, woi. Ayo, semuanya.
3: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
4: Woi, ampun, woi!

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

10 menit jelang jelang kita berganti ke acara Batang Hari 9 ya. Masih kami ketengahkan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di lintas bintuhan malam. Ada Rosa bukan maksudmu berikut ini.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia dan pukul 21 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan lagu Batangkara 9 ya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami via line telepon 0739 616 555 untuk request lagu-lagu Batangkara 9, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan bersama kami.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan, Nganci adik sana di acara Petangai 9, dan mengundang adik sana di 0739 61655 untuk request lagu. Dan pacar berkirim salam ataupun beranjang sana di udara, berbagi informasi boleh, bercanda-canda boleh dikit. Kita angkat di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Mama Lawo.
0: Mama Lawo di Lampung ya.
1: Lampung.
0: Gimana kabarnya Mama Lawo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Syukurlah. Kalau cuaca gimana? Hujan nggak hari ini?
1: Nggak, di sini cerah.
0: Cerah di situ ya. Di sini juga sama, malam ini dari tadi siang nggak ada hujan-hujannya. Iya, mau request lagu apa?
1: Untuk lagunya pilihan Bang Bobby aja.
0: Oh iya ya, belum hafal ya. Oke deh. Ya, mau salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Iskari, Pak Nawati, sama Limbas di Kuslata, Sayur, kemudian juga Telungun. Pokoknya untuk pokok RRE Bintuhan.
0: Oke. Iya deh.
1: Spesialnya untuk Wan Mbaknya Wadi di Surat Mata Agung.
0: Oh gitu, spesialnya ya. Mbak Wawan ya.
1: Sehat selalu.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Iya, kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lek Sukari, Lek Sukari lagi. Mama Lawo, Lek Sukari masih di Tanjung Sakti. Ini tadi Mama Lawo loh ya, di Lampung Barat. Apa kabar nih Wan Kalal yang ada di ujung sana? Lagi senyum-senyum ya, mudah-mudahan lagi dengar juga malam ini. Nanti malam minggu kita ini ya, kondangan ke Pondok Pusaka ujung situ. Nanti saya bakal ada di situ. Wan Kalal, kemudian ada Bak Sename di situ. Di daerah Supit Samban. Kita terima lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini Pak Wardi, ini Bang.
0: Di pesisir barat.
2: Pesisir barat ya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Malam ini cerah Bang.
0: Woi cerah ya. Alhamdulillah.
2: Mana, Bang?
0: Udah aktif lagi nih ya?
2: Iya.
0: Udah aktif lagi. Udah nganyak-nganyak ini tadi.
2: Baru datang dari Keroy ini Bang.
0: Tapi tadi udah nganyak-nganyak belum?
2: Udah nganyak-nganyak, baru bangun dari nganyak-nganyak.
0: Wah, wow, kok tepat waktu saya bangun sih bangunnya.
2: Iya.
0: Request lagu apa?
2: Ya kalau ada Bang, Balik Malu Udah Balik Rindu.
0: Balik Malu Udah Balik Rindu.
2: Iya, iya.
0: Oke, nanti kita coba cari.
2: Iya.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya untuk Tera Jerman, Tera Asap, Tera Kungkil, Mendimbun, Nasruddin juga di Batu Lungun, Bang Yanto, Pak Peranya, dan sama Mbak Lisi, Mbak Asri, Mbak Serpinya, Bang Pradi, Bang Hang Bobi, Bang Harisnya, penyiar-penyiarnya.
0: Semuanya, yes. Oke.
2: Ya, sudah lah Bang Ria, sampai sehat.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mordi ya.
2: Ya, terima kasih banyak sama Bang Bobby. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mawardi di pesisir barat. Satu lagi penelponnya sebelum kita dengarkan musik. Silakan di 0739 61655. Masih di gelaran Batangkara 9 untuk malam ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Di Tanjung Sakti.
0: Tanjung Sakti dengan Kang
3: Ejo.
0: Putra Danau Salak. Alias Kang F. John. Gimana kabarnya Kang malam ini?
3: Alhamdulillah, aku menghayati lagu perdana tuh Bang, agak sedenian.
0: Agak.
3: Memang ini anak kelemahan nanggung kuda ya,
0: jadi ini apa namanya, jangan sedih li nasib malang gitu kan, sangkan tetibu li bagian.
3: Memang perjuangan kuda yang tak kalah.
0: Aduh, masihnya bergelawah itu kan.
3: Kata anunya aku radio di dalam aku di gerang denjong
0: nengeni sambil ini sambil ngina-ngina bintang itu kan malam
3: sambil
0: ini.
3: Sambil ngina-ngina bintang.
0: Tapi amun di Tanjung Sokti itu jangan lupa berjaket Kang undang di kebun.
3: Alhamdulillah berjaket.
0: Dingin soalnya.
3: Dan pengen Gunung Dinpo.
0: Nah itulah kataku dingin nol di situ. Ama lo lek Sukari kan lemah ada penghangat. Ama Kang F. John di dusun.
3: Beda merana. Masak sendiri, cuci sendiri.
0: Biasanya berapa minggu sekali kalau balik?
3: Paling seminggu sekali.
0: Kepekan eh?
3: Oh.
0: Tapi kalau di situ tuh atarannya banyak kan?
3: Banyak. Tapi pakai motor.
0: Iya, maksud aku yang temalam tuh banyak di situ, pengebunan luas gitu kan?
3: Luas banyak, ada galer kar kan di bawah ini banyak. Ya monitor ada, cuman dia ini nak meli sinyal, menggebu sinyal.
0: Tapi kalau radio dapat itu kan?
3: Dapat galer.
0: Jangan lupa malam hobi bola dia.
3: Hobi.
0: Nah, siaran bola kali jam ini, malam ini jam 2.
3: Di malam jam 11.
0: Jam 11 ada pula di malam tuh 2. Di malam 2 Spanyol versus Tanjung Perde jam 11 kan.
3: Siapa main malam?
0: Malam ini kele jam 2 kele Perancis versus Senegal.
3: Ah, Perancis aku.
0: Nah itulah dengan iku dai aning kau atau kelebeng kekeruan pengetahuan kan. Jam 2 itu. Ngupi kau di kental pokoknya.
3: Ah, udah ngupi lah sendang santa mau mak lawak sampai dia menaik.
0: Oh, jadi pas lah kalau di depacak nonton TV dengari aning kasiaran ini. Depacak cuman RR inilah yang nyiarkannya.
3: Oh, RR inilah ya pacak langsung.
0: Udah mitun dia perlu pacak streaming ini kan dibatasi. Cuman pacak nganing ka di radio konvensional inilah.
3: Ngomong-ngomong, ada Isran, Bob.
0: Isran. Alangkah, tapi kalau kita putarkan gale ini Kang cukup waktunya. Kele Irsan di season kedua paling ah.
3: Duh badan.
0: Duh badan. Balik malu di balik Hindu atau duh badan ini kita putarkan ini kele.
3: Ah baseng lah.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam deh boleh. Ini mau malawak tadi. Pak Mawardi. Pak Rimbas di Uku eh.
0: Oku Selatan.
3: Oku Selatan. Salam kenal sak di Putra Danau Salah. Bu Linda, Le Sugeri, Pak Pera, Pak Ani. Audem itu Bandar Sayur. Ngari gegalinya Yudangan Ningka Batang Hari 9 di RRE.
0: Kalau pengebunan situ arah matahari mati atau matahari hidup kalau jalan lintas enggak ke pagar alam tuh?
3: Matahari hidup kanan.
0: Oh ke kanan ah. Mungkin aku tapi di situ bukit galu di pinggir jalan tuh.
3: Memang bukit galu, Bob.
0: Ada
3: naik tanjakan galu.
0: Oh naik tanjakan tapi pas di pengebunan ini datar gitu kan?
3: Di macam-macam ada ya datar. Kalau punya gitu ini tebing.
0: Agak tebing-tebing dikit itu kan?
3: Tebing neon. Gila ampok. Anu tanah tebing penting.
0: Iya penting. Ini dia malah di berlari karung kawinnya tekel kan datar dia.
3: Apalagi malah di pagar alam.
0: Apalagi malah di itu lah dijadikan itu kan ditumpukan tancinya itu kan datar.
3: Apalagi kamu dia lah dikuncangi di kuping lah bebuni ya. Itu lebih datar ya.
0: Pokoknya semangat. Dusun apa Kang kamu tuh?
3: Dusun Masambulau ya ada patung Barlian.
0: Masam apa?
3: Masambulau.
0: Masambulau. Oh, berarti lah di ini ya, di ibu kota kecamatan itu bukan?
3: Kecamatan Dayang Sakti ya, sebelum Agro.
0: Oh, sebelum Agro. Sebelum Agro kalau dari mana?
3: Ah, dari mana? Masambulau, dua desa lagi, tiga desa lagi Agro.
0: Nama Agro, dusun Agro itu apa namanya?
3: Sindang Panjang.
0: Ah, Sindang Panjang. Ada kakak ipar di situ, jemu asli itu asli.
3: Oh, siapa?
0: Namanya Minarni.
3: Pokoknya diri itu ke Agro pagar alam lewat mampir ke Masambulau.
0: Lu mana amun diri yang di kebun?
3: Yang tanya ke baik ke lu.
2: aku dang di duso.
0: Jadi-jadi ya. Setidaknya aku nak ngecap kopi yang jadi pengebunan Tanjung Sakti itu kan, apalagi kopi setekan. Aku kan ada kopi di sini, cuman kopi lengkuran, bukan kopi setekan.
2: Gila, nek penting kopi. Mpok lengkuran ngasetekan, asal dia masih 5-5 kali deh kan.
0: Oke. Tapi la ujung musim ini ya. Masih 54-an reginya.
2: 52 kiri-kiri itu lah paling tinggi. 52, 53, 54 lah.
0: Oke, siap. Terima kasih Kang Fjon.
2: Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
2: Semoga anu sehat gegalinya.
0: Oke, doa yang sama pokoknya ada buat yang sama Kang Fjon
2: untuk RRI Bintuhan. Semakin jaya di udara.
0: Amin. Terima
2: sampai
0: kasih.
2: Sampai di pendengaran semua.
0: Siew.
2: Bang Bubi yang lagi tugas.
0: Jangan didoakan semoga tambah ganteng pokoknya. Aku.
2: Semoga dompetnya tambah sehat.
0: Amin, tambah tebal.
2: Tambah tebal.
0: Rekeningnya tambah banyak isinya gitu kan.
2: Ada itu lama kan.
0: Amlan doa ke yang ganteng Pak Peras aja, jangan doa ke aku. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Anu Bob. Salam gegalenya nggak all kru RRI.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Tanjung Sakti. Adik kancikku lalamu pulen dek gabung nih Jutasti. Tapi kabar ini Jutasti lalamu benang dek gabung. Mudah-mudahan malam ini dengan yang juga menang di kebun. Kemudian Bunda Mia, Mama Mia kemarin ya, igala pekerokenya yang mantap noh suara. Kita langsung aning ke kudai balik malu di balik Indo. Dan selepas ini gabung lagi di 0739-61655. Sampai pokoknya di acara Batangai 9 sampai jam 11. Nanti dilanjut dengan lagu-lagu oldies. Dan kita akan langsung lanjut ke siaran Pro 3 nanti selepas jam 12 malam. Kita ke nganingka pertandingan Piala Dunia malam ini Prancis versus Senegal yang di jam 2 kita aningka dan pacat di aningka melalui 98,8 FM. Ayo begadang kali siap ke kopi.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih nganci ya di sana di Batanghari 9. Silakan gabung lagi di 0739616555 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan. Jam di studio lah nunjukkan tanda waktu jam 9 malam lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Kita langsung sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Kance Danau Salak.
0: Kance Danau Salak. Kance Danau Salak dengan?
1: Dengan Dek Sokarik.
0: Dek Sokarik. Bukannya ini jawabannya kurang tepat itu tadi. Dengan siapa di mana? Dengan santingan Bu Linda, cek. Pak mudah aku ngerti kayaknya. Amu Kance Danau Salak banyak soalnya ada JBL. Oke. Le, pripun kabar Le?
1: Alhamdulillah.
0: Ape-ape baik ya. Siapa yang merana?
1: Anu, JBL.
0: Au. Oh.
1: Kau telepon dia ni mau di kebon.
0: Oh, JBL.
1: Au. Lagu petang hari 9 lah.
0: Betul. Request lagu apa? Ngapu putus-putus nih?
1: Petang hari 9 dek lagu Lampung tu ada.
0: Dek lagu Lampung.
1: Oh, dek tembang Lampung.
0: Oh, dek adanya.
1: Kamu ada pokoknya dek Lampung tu.
0: Ini keruan aku apa lagu Lampung yang ada, gitar tunggal.
1: Di tanah Jawa ada ulal panjang.
0: Oke, Lek. Aku lihat keruan judulnya, Lek.
1: Pokoknya melu
0: sopo.
1: Yang penting
0: sopo. Oke, yang penting ape.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya? Salam-salam boleh.
1: Malang deh. Buat Eto, Pak Ani, Pak Lao, Putra Danau Salak tadi. Selamat malam bro. Buat GPR, mana tahu nelpon enggak? Ngupat itu mau di desenggol.
0: Oh itu eh?
1: Pak Pera bang lembut miut nih mana suaranya masuk bawakan dek gale-galenya weh.
0: Oke.
1: Pendengar RRI ini tanpa terketuali.
0: Siap Le, selamat istirahat Le.
1: Yo.
0: Salam buat Bu Lindanya ya.
1: Jangan nyangkut-nyangkut sama
0: lain. Ngapa, Lek?
1: Jangan nyangkut-nyangkut kan jemur lain ya.
0: Maksudnya?
1: Jemurnya kerasan.
0: Maksudnya Bu Linda jangan nyangkut-nyangkut.
1: Oh.
0: Oh, jangan nian.
1: Itulah.
0: Tersangkut-sangkut.
1: Itulah, Bang Tobi.
0: Matur nuwun. Iya, Lek Sukari, terima kasih. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le Sukari di Tanjung Sakti. Ini Tanjung Sakti yang banyak ya. Lampung Tanjung Sakti. Yang kaur mana nih? Apa kabar Limbas di Oku Selatan? Sehat terus ya. Mudah-mudahan lagi menyimak malam ini. Oh iya, ini di Oku Selatan. Kemudian Putra Kungkil nih, lalamu di digabung ke Kang Suwang tuh. Biasa kamu didang banyak duit, mau dimutih kau jarang gabung ya, mau didang buntu gabung. Oke, kalau belum ada yang gabung lagi, kita aning ke kudai tembang berikut ini.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan, masih di acara Petangi 9. Baik, kita aningka bersama Meredai Sukat jadi Irsan AR. Dan lah ngantar ke kita di menit ke 54 lepas dari jam 9 malam. Kita terima lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ah, dengan siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Sayang sekali belum dapat nganingka suara aku dia. Padahal aku letak halo-halo. Di belakang yang terputus tadi, silakan coba lagi gabung. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Halo. Halo, waalaikumsalam, Bang.
1: Dari JBL Tanjung
0: Sakti. JBL Tanjung Sakti. Apa kabar Bang JBL?
1: JBL Tanjung Sakti.
0: Apa kabar Bang JBL?
1: Request lagu.
0: Boleh, silakan.
1: Dari daerah Palawang. DC.
0: DC. Dengan judul?
1: Yang penting lagu DC.
0: Judul apa nih?
1: Halo.
0: Oke, belum dapat ngening suara aku nih JBL nih.
1: Bang Bubi.
0: Iya, Bang JBL.
1: Lagunya dari DJ.
0: Boleh, ya, siap-siap. Siap, oke, siap.
1: Kirim salam buat Le Sukarin dan semua pendengar Iri Bintuan.
0: Siap.
1: Makasih banyak, ya.
0: Makasih banyak Bang JBL. JBL sinyalnya kurang tertangkap, kurang bagus di situ ya, jadi nggak bisa tangkap suara aku. Di belakang JBL silakan di 0739 61655. Kalau belum ada, kita langsung anengkah ini tembang berikut ini.

98 FM RRI Bintuhan masih menemani Anda di gelaran Batang Garis 9 di tembang-tembang khas daerah Gitar Tegal malam ini. Silakan ditunggu lagi untuk yang ingin gabung di 0739 61655. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Wah, sayang sekali nih belum tersambung ya. Bisa coba lagi gabung di 0739 61655 untuk request lagu ataupun berkirim salam ya di acara tembang malam ini. Halo, selamat malam. Halo. Oke, ditunggu lagi untuk yang ingin gabung nanti selepas kita dengarkan dulu lagu dari saya berikut ini.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

98 FM RRI Bintuhan, masih di gelaran tembang-tembang 4.9 ya. Dan tanda waktu di studio lah menunjukkan jam 10 malam lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini di bulan Juni ini bertepatan dengan tahun baru Islam ya, di Provinsi Bengkulu ada festival Tabut yang digelar bertepatan dengan tahun baru Islam ini, atau digelar dari tanggal 1 hingga tanggal 10 Muharram 14 untuk tahun ini 1448 Hijriah, dan mulai digelar sejak 16 Juni. Diperkirakan nanti sampai tanggal 26 Juni 2026 ya. Dan festival Tabut ini merupakan agenda budaya tahunan di Bengkulu yang setiap pelaksanaannya menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Acara besar ini digelar pada 16 hingga 25 Juni 2026, dipusatkan di lapangan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu. Nah, berdasarkan informasi dari Kementerian Pariwisata RI, Tabut Bengkulu ini 2026, tahun 2026 ini kembali masuk dalam salah satu karisma event Nusantara Ken yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Dan festival ini memadukan ritual adat yang sakral dengan hiburan rakyat yang meriah. Pengunjung bisa melihat prosesi budaya sekaligus menikmati pameran budaya lokal. Selain itu, berbagai atraksi pertunjukan seni lokal, seni budaya lokal dipertunjukkan pada festival Tabut ini. Penasaran ingin menyaksikan kemeriahan festival Tabut? Silakan untuk berkunjung ke Kota Bengkulu dari tanggal 16 hingga 26 Juni 2026. Dan tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Malam untuk menyimak tembang-tembang Batang Hari 9. Dan kali ini saya pilihkan ke ruang dengar adik sana tembang dari Jepri yang agak-agak lucu dikit nih, Kalah Berjudi. Tetap setia di 98,8 FM.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Terima kasih Brigadir, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam, dan kami tuntaskan tembang-tembang 4.9, tembang-tembang gitar tunggal untuk malam hari ini, edisi 16 Juni 2026. Dan selanjutnya satu jam ke depan lagu-lagu kenangan menemani Anda, dan nanti pada pukul 12 kita akan bergabung ke Pro 3 ya, untuk menanti mengikuti siaran Pro 3 nanti hingga dini hari ya, karena dini hari nanti pukul 2 lebih pukul 2.00 akan mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia yang malam ini akan bertanding Prancis versus Senegal di penyisian grup I. Jangan lewatkan nanti pada pukul 2 dini hari ya untuk pertandingannya. Kemudian besok pagi pada pukul 8 ada pertandingan Argentina versus Aljazair penyisihan grup C. Tetap setia bersama kami, dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nostalgia hingga pukul 23.50.
1: RRI Bintuhan FM 98,8.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi, di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita lakukan.

tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang."

Lagu-lagu kenangan menemani Anda untuk malam hari ini dan peringatan spesial di suasana perhelatan Piala Dunia. Kami akan bergabung ke Pro 3 selanjutnya untuk mengikuti nanti jalannya pertandingan sepak bola antara Perancis versus Senegal ya, grup penyisian grup I, pukul 2 dini hari nanti. Simak terus siaran kami dan tetap setia bersama RRI. RRI Net, tonton yang Anda

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

mutaammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kembali menghidupkan kita setelah mati sementara kita. Karena an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Alhamdulillah kita masih dihidupkan kembali oleh Allah. Itu pertanda ketika hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, Allah berarti masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ada tiga hak yang terlibat di sana loh pendengar. Ada tiga hak yang terlibat di sana. Apa aja hak itu pendengar? Pertama, hak Allah. Yang kedua, haknya si korban. Dan yang ketiga, haknya wali atau keluarga korban. Sebagaimana kata Imam Ibn Al-Qayyim, beliau menjelaskan, tahqiqu anal qatla, kesimpulan pembahasan bahwa pembunuhan itu berhubungan dengan tiga hak. Tata'allaku bihi thalasatun hukuk. Ada tiga hak dari pembunuhan itu yang ia hilangkan. Hakullah atau hak lillah, haknya Allah, wa hakul lil maktul, dan haknya orang yang terbunuh atau si korban, wa hakul lil wali, dan haknya wali atau keluarga korban. Apa yang dimaksud hak Allah pendengar? Ketika orang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ada terlibat hak di sana. Hak pertama, hak Allah. Apa maksudnya? Membunuh seorang muslim yang terlindungi darahnya itu termasuk dosa besar yang sangat Allah murkai. Karena Allah yang menghidupkannya. Kenapa tega membunuhnya? Karena orang itu bukan hidup dengan sendirinya, tapi Allah yang menghidupkan. Wallazi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang berhak untuk mematikan. Maka membunuh seorang muslim yang terlindungi darahnya itu dosa besar yang sangat Allah murka. Maka itulah Allah memberi ancaman sangat keras bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Dengan sengaja ya pendengar. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja kata Allah, fajazauhu jahannam, maka kata Allah balasannya adalah neraka yang paling berat adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, Allah pastikan dia akan kekal di dalam neraka jahanam itu. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah pastikan Allah akan murka kepada orang itu. Wa la'anahu, dan Allah pastikan Allah mengutuknya, melaknatnya bagi si pembunuh. Wa addalahu azaban azima, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya.
Maka dalam ayat ini pendengar, Allah itu mengancam keras pelaku pembunuhan dengan sengaja. Sampai 5 ancaman dijaminkan. Karena besarnya dosa pembunuhan ini, Allah tidak mensyariatkan adanya kafarat tebusan. Jadi Allah janjikan dia dalam neraka Jahannam, Allah janjikan dia kekal dalam neraka Jahannam, Allah janjikan Allah akan murka, Allah akan melaknatinya, dan Allah memberikan azab yang paling pedih, paling besar baginya, bagi si pembunuh. Begitu juga dalam hadis pendengar. La zawalud dunya ahwanu ala Allah min qatil muslim, kata Nabi. Lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang kafir yang terlindungi darahnya akan dijauhkan dari sorga. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian perlindungan mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wangi sorga. Sungguh wangi sorga itu tercium sejauh jarak 40 tahun. Bayangkan pendengar, membunuh orang kafir artinya kafirnya itu yang memiliki perjanjian perlindungan. Bukan kafir harbi, kafir yang wajib diperangi, bukan. Tapi kafir yang tidak memerangi agama Islam. Kafir yang dia juga tidak menyakiti Islam. Maka siapa membunuh kafir yang tadi? Dia berbuat baik kepada Islam. Artinya dia tidak memerangi agama Islam. Maka kata Nabi, orang yang membunuh si kafir tidak akan mencium wanginya sorga. Sungguh wangi sorga itu tercium sejauh jarak 40 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, membunuh kafir aja jadi dilarang loh. Membunuh kafir, apalagi membunuh orang beriman. Membunuh kafir yang tadi tidak memerangi agama Islam ini dilarang oleh Nabi. Dijamin Nabi tidak akan mencium wanginya sorga. Padahal wangi sorga itu tercium 40 tahun perjalanan, kata Nabi. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Maka hubungannya dengan hak Allah, hak ini bisa gugur jika pelaku secara serius bertobat, mohon ampun kepada Allah atas dosa besar yang telah dia lakukan. Inilah tadi pendengar, bahwa ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, ada 3 hak yang terlibat. Hak pertama adalah hak Allah. Dan hak kedua hak apa? Hak korban. Hak yang kedua adalah hak korban. Hak ini tidak bisa digugurkan begitu saja. Karena korban telah meninggal. Sehingga tidak ada jaminan dia memaafkan. Maka korban akan meminta haknya nanti pada hari kiamat kepada pembunuhnya. Maka kata Nabi apa pendengar? Awalu ma yaqdi bainan nas yaumal qiyamah fid dima'. Sengketa antar manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat itu adalah masalah darah. Masalah darah. Itu sengketa antar manusia yang pertama kali diputuskan pada hari kiamat itu adalah masalah darah. Maka dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul qatil wal maktul yaumal qiyamah muta'alliqun bi ra'si sahibihi wa fi lafzi akhar yaji'u muta'alliqan bil qatil taskhabu awdajuhu daman yaqul rabbi sal hadza lima qatalani. Orang yang membunuh dan korban yang dibunuh itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya. Siapa kepala teman yang ditenteng? Yang pembunuh. Dalam riwayat lain, dia korban
Yang korban, si terbunuh membawa orang yang membunuh, sementara ulat lehernya bercucuran darah. Dia mengatakan, "Ya Allah, tanya orang ini mengapa dia membunuh saya." Allahu Akbar. Maka pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mengingat masih ada hak korban yang tidak mungkin bisa ditunaikan kecuali setelah hari kiamat, karena kita tidak bisa minta maaf kepada si terbunuh, karena si terbunuh sudah meninggal. Maka sebagian ulama berpendapat tidak ada taubat bagi pembunuh. Itu sebagian ulama mengatakan. Kenapa? Karena dia harus minta maaf kepada orang yang dia bunuh, sementara orang yang dia bunuh sudah mati. Bagaimana dia memaafkan? Tapi sebagian mayoritas ulama mengatakan bahwa pembunuh memiliki hak untuk bertobat, sebagaimana dosa besar lainnya. Dalam Quran itu surah Thaha ayat 82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku maha pengampun bagi setiap orang yang mau bertobat dan beramal soleh, kemudian dia meniti jalan yang ditunjuk, jalan hidayah. Lalu pertanyaannya pendengar, bagaimana dengan hak korban di akhirat? Apakah pahala pembunuh akan diambil di akhirat untuk diberikan kepada korban, ataukah Allah yang akan menanggungnya? Maka kata Imam Ibnu Al-Qayyim menjelaskan, apabila pembunuh menyerahkan dirinya kepada wali korban, dia menyesal dan takut kepada Allah, betul-betul bertaubat kepada Allah, maka hak Allah menjadi gugur dengan taubat. Hak wali gugur dengan dia menyerahkan diri, berdamai dan memaafkan. Tinggal lagi hak korban yang terbunuh. Maka Allah akan memberi ganti haknya pada hari kiamat dari hamba-hamba yang bertaubat. Dan Allah memperbaiki hubungan keduanya. Inilah hak yang disebut haknya korban. Hak Allah, hak korban bagi yang terbunuh. Dan ada yang ketiga, hak wali korban. Apa yang dimaksud hak wali korban itu pendengar adalah haknya keluarga korban yang menjadi ahli waris. Dalam kasus pembunuhan disengaja, maka wali korban memiliki tiga hak. Hak pertama, kisos, membalas. Nyawa, balas nyawa. Kenapa? Al-Baqarah 178, kutiba alaikumul qisas fil qatla, kamu diwajibkan untuk melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Demikian pendengar yang dimuliakan oleh Allah, semoga jadi manfaat dan nasihat. Semoga kita terhindar dari pelaku-pelaku yang melakukan dosa besar ataupun kita yang terjebak dalam dosa besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 17 Juni 2026. Pembangunan fisik kawasan pendidikan terpadu sekolah rakyat menengah atas atau SRMA 6 Kota Bengkulu mencapai 88% hingga pertengahan Juni 2026. Pendaftaran SPMB jalur domisili tingkat SMA di Provinsi Bengkulu resmi dibuka. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari progres pembangunan fisik kawasan pendidikan sekolah terpadu Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 6 Kota Bengkulu menunjukkan tren positif dengan capaian mencapai 88% hingga pertengahan Juni 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan lahan seluas lebih dari 9 hektar dengan area efektif yang dimanfaatkan untuk pembangunan fisik mencapai 5,3 hektar berdasarkan hasil perencanaan kondisi lahan. Di atas area tersebut, berbagai fasilitas utama lintas jenjang mulai dari ruang kelas SD, SMP, hingga SMA telah berhasil terbangun untuk mendukung konsep kawasan terpadu dan kenyamanan peserta didik selama menempuh pendidikan. Kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas asrama putra dan putri, dapur umum, ruang ibadah, serta gedung serbaguna. Disampaikan Herwan, pemerintah Provinsi Bengkulu optimis proyek strategis ini dapat rampung tepat waktu agar bisa segera dioperasikan untuk melayani masyarakat. Pembangunan sekolah rakyat ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendukung pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu. Saat ini sejumlah pekerjaan akhir atau finishing terus dipacu di lapangan guna memastikan seluruh fasilitas siap digunakan dalam tepat waktu. Pendaftaran SPMB jalur domisili tingkat SMA di Provinsi Bengkulu resmi dibuka dengan ketepatan titik koordinat tempat tinggal menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan kelulusan. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA melalui jalur domisili resmi dibuka pada 15 hingga 17 Juni 2026. Pada hari pertama pendaftaran, sejumlah calon murid dan wali murid mendatangi Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan beberapa kendala teknis saat melakukan pendaftaran secara daring. Salah satu kendala yang banyak dikeluhkan pada proses verifikasi data yang belum selesai sehingga menghambat tahapan berikutnya. Kondisi ini menyebabkan sebagian calon murid belum dapat mencetak surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dan melakukan pemilihan sekolah tujuan. Salah seorang wali murid Darus mengaku memiliki kendala pada proses verifikasi data yang telah diunggah ke sistem. Akibatnya proses pendaftaran anaknya belum dapat dilanjutkan karena data belum dinyatakan valid oleh sistem.
2: Yang lagi mau dilaporkan ke Dikbud hari ini?
3: Masalah verifikasi.
2: Verifikasi?
3: Iya. Verifikasi. Tidak bisa di-upload, bisa terbuka. Jadi harus ngadap dulu ke dinas provinsi.
2: Verifikasi data berarti?
3: Iya, data.
2: Apa
3: sistem.
2: Datanya yang salah?
3: STPJM, ya kadang ada kesalahan, masalah NIK yang salah.
1: Ketua SPMB 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Ine Kristanti, menjelaskan bahwa calon murid wajib mencantumkan titik koordinat tempat tinggal sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga. Ia menegaskan ketidaksesuaian antara titik koordinat dan alamat resmi dapat menyebabkan status kelulusan dibatalkan. Selain itu, apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, maka seleksi dilakukan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sebanyak 25% kuota ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah, sedangkan 10% kuota dialokasikan berdasarkan hasil tes kemampuan akademik atau TKA.
4: Kita mulai pendaftaran jalur domisili dan itu terbagi dua, ada jalur domisili jarak dan ada jalur domisili dengan nilai TKA. Mana jarak itu kuotanya 25% dari kuota 25% itu, kemudian yang nilai TKA itu 10%.
5: Jadi nilai TKA ini berapa ambang batasnya?
4: kita tidak pakai ambang batas karena berjenjang berdasarkan kondisi real yang ada di.
5: Berarti perankingan nanti ya?
4: Ya, domisili dia akan di area tempat tinggal masing-masing, jadi tidak bisa lintas kabupaten.
1: Jika terdapat calon murid dengan nilai kemampuan akademik yang sama, maka prioritas akan diberikan pada peserta yang punya jarak tempat tinggal lebih dekat dengan sekolah tujuan. Apabila nilai dan jarak tempat tinggal sama, maka penentuan kelulusan akan mempertimbangkan usia calon murid yang lebih tinggi. Ini juga menjelaskan bahwa dalam satu kelurahan atau desa, calon murid hanya dapat memilih maksimal 4 sekolah sesuai jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Ia menegaskan seluruh hasil kelulusan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidik berdasarkan ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026. Puspaskar Arum, RR Bengkulu melaporkan.
0: Pengelola Bank Sampah Pejuang Lingkungan Bengkulu, Imam Sapardi, mengatakan bank sampah kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Melalui sistem penjualan sampah yang terkumpul, warga dapat memperoleh tambahan pendapatan sekaligus berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan. Konsep ini terus berkembang di Bengkulu melalui berbagai kegiatan edukasi tentang pentingnya memilah dan memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Menurut Imam Sapardi, pihaknya saat ini tengah mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi minyak yang setara dengan bahan bakar Dex Light. Jenis plastik yang dapat diolah meliputi kantong plastik, bungkus makanan non-aluminium foil, dan plastik biasa. Dalam proses pengolahan, 1 ton sampah plastik mampu menghasilkan sekitar 50 liter minyak yang dapat dimanfaatkan untuk kendaraan maupun mesin pabrik, sehingga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi limbah plastik yang sulit terurai. Namun hingga saat ini program bank sampah tersebut dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal dukungan berupa bantuan peralatan, pelatihan, dan fasilitas pengolahan sangat dibutuhkan agar produksi minyak dari sampah plastik dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang memadai, inovasi ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus membantu mengatasi persoalan sampah di Bengkulu. Universitas Bengkulu kembali mengirim ribuan mahasiswa untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata atau KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebanyak 2.052 mahasiswa akan ditempatkan di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu guna menjalankan kegiatan pemberdayaan selama lebih dari 1 bulan. Pelepasan peserta dilakukan dalam sebuah upacara di lingkungan kampus yang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Bengkulu pada Senin 15 Juni 2026 lalu. Kegiatan ini juga turut dihadiri jajaran pimpinan universitas, dosen pembimbing lapangan, serta sejumlah mitra yang mendukung pelaksanaan KKN. Program KKN periode ke-108 dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga akhir Juli 2026. Para mahasiswa akan bertugas di 223 desa dan kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Kecamatan Enggano. Ekonomi kreatif didorong menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
6: Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor strategis yang mampu mendukung pembangunan ekonomi daerah. Melalui penguatan kolaborasi, inovasi, dan jaringan usaha, sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelantikan Dewan Pimpinan Cabang DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional GEKRAF se-Provinsi Bengkulu yang berlangsung pada hari Selasa, 16 Juni 2026. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW GEKRAF Provinsi Bengkulu, Muhammad Insan Sobari, yang disaksikan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat DPP GEKRAF, Erwin Suryadi. Ketua Dewan Pembina Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, Sandiaga Uno, dalam pesannya yang dibacakan oleh Ketua Harian DPP GEKRAF, Erwin Suryadi, disampaikan bahwa pelantikan pengurus DPC GEKRAF bukan hanya menjadi agenda organisasi semata, melainkan momentum untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Bengkulu. Sandiaga juga menekankan pentingnya membangun jejaring dalam menghadapi tantangan dan peluang di era saat ini, Ia menilai, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh relasi dan kepercayaan yang dibangun dengan berbagai pihak.
5: Izin membacakan pesan dari Dewan Pembina Pak Sandiaga Uno yang saat ini sedang berada di New York. Pesan dari beliau, hari ini kita tidak hanya melantik pengurus, tapi melantik semangat kolaborasi untuk membangun ekonomi kreatif Bengkulu. Di era sekarang, peluang seringkali datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita kenal dan siapa yang mempercayai kita. Karena itu, networking bukan hanya pelengkap, melainkan salah satu modal utama untuk kita bertumbuh. Mari kita perkuat jaringan, perluas kolaborasi, dan buktikan bahwa ekonomi kreatif mampu menjadi penggerak pertumbuhan daerah.
6: Melalui jaringan yang kuat, pelaku ekonomi kreatif dapat memperluas akses pasar, memperoleh peluang kerjasama, dan meningkatkan daya saing usaha. Karena itu, seluruh pengurus GCraft di Bengkulu diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun komunitas kreatif. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Menyambut tahun pelajaran 2026-2027, MTSN 2 Rejang Lebong terus berbenah meningkatkan kualitas layanan publik dengan merancang dan menata website baru madrasah sebagai sarana informasi dan promosi berbasis digital. Kegiatan pengembangan yang dimotori Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Apriliandi bersama Ririn Febrianti di Ruang Guru Kelas Jauh atau filial MTSN 2 Rejang Lebong itu dilakukan untuk menghadirkan media informasi yang lebih modern, menarik, serta mudah diakses oleh masyarakat luas mengenai program unggulan dan layanan pendidikan madrasah. Keberadaan website baru ini juga dinilai sebagai kebutuhan krusial di era digital untuk menampilkan wajah madrasah secara virtual tanpa mengharuskan masyarakat datang langsung ke lokasi. Selain sebagai media publikasi profil dan prestasi siswa maupun guru, platform digital ini juga difungsikan sebagai sarana dokumentasi resmi serta penyebar luasan informasi penting terkait kegiatan akademik. Melalui pengelolaan yang lebih informatif, website ini diharapkan dapat memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendongkrak citra positif madrasah di tengah tantangan zaman yang serba digital. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRISP Bintuhan. Pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Kaur bersama pemerintah Kabupaten Kaur dan organisasi masyarakat Islam menggelar zikir akbar dan doa bersama dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Al-Kahfi, Kota Bintuhan pada Senin malam. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid dalam sambutannya mengajak masyarakat menjadikan momen tahun baru Islam sebagai sarana introspeksi diri. Ia menekankan pentingnya memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan ia juga menghimbau agar semangat kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini dapat terus dipertahankan. Minim publikasi media, UPTD PPA Kabupaten Kaur sebut keterbatasan informasi hambat penanganan kasus kekerasan. Selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
7: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur hingga kini masih menghadapi kendala besar dalam menekan angka kekerasan. Kepala UPTD PPA Kaur Ervan Nistiawan mengungkapkan bahwa minimnya publikasi di berbagai lini media, termasuk media sosial, menjadi hambatan utama bagi jajarannya dalam mensosialisasikan program kerja ke masyarakat luas. Akibat keterbatasan informasi tersebut, masih banyak warga Kabupaten Kaur yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi penting UPTD PPA Kaur sebagai lembaga resmi tempat mengadukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kurangnya edukasi ini memicu kesenjangan pemahaman di tengah masyarakat mengenai alur penanganan perkara yang sesuai dengan prosedur hukum. Evan juga membeberkan fenomena di lapangan di mana mayoritas korban atau pelapor yang datang kerap menuntut agar pelaku kekerasan bisa langsung ditangkap saat itu juga. Padahal UPTD PPA Kaur memiliki mekanisme penanganan, pendampingan, serta koordinasi tersendiri dengan aparat penegak hukum sebelum tindakan penanganan dapat dilakukan.
8: Oh, kalau saat ini masih, bro. Caknya kita ini kurang ini publikasinya, bro. Maksud aku tuh mungkin iklan-iklan di medsos ataupun mungkin kami masih kurang kan. Jadi masyarakat tuh banyak belum tahu itu ada UPTD, kalau ada ini apapun silakan melapor. Karena mohon tuh masyarakat ini tahunya tuh melapor, nak minta ditangkap, itulah.
7: Lalu evaluasi ini, pihak UPTD PPA Kaur berharap kedepannya sinergi dengan media massa dan optimalisasi media sosial dapat ditingkatkan. Langkah tersebut dinilai krusial guna memperluas jangkauan informasi, sekaligus memberikan pemahaman hukum yang tepat bagi masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Dari Kota Bintuhan, dan Yuk Erto melaporkan.
0: Pendengar, terhitung mulai 15 Juni kemarin hingga 30 Agustus 2026 mendatang, petugas sensus ekonomi sudah melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Tahapan ini setelah tahapan sebelumnya selesai, yakni ngibar atau ngisi bareng. Kepala BPS Kabupaten Kaur Antoni Pestaria mengatakan dalam tahapan door-to-door ini, kehadiran petugas bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu, masyarakat diminta untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap saat petugas datang, karena menurutnya partisipasi masyarakat sangat berarti untuk mewujudkan data yang berkualitas dan Indonesia yang lebih maju. Namun Antoni meminta kepada masyarakat yang didatangi oleh petugas hendaknya bisa memeriksa kelengkapan data petugas untuk meyakinkan bahwasannya petugas yang datang tersebut benar-benar petugas sensus ekonomi dari BPS Kaur. Menyambut Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026, Balai Keluarga Berencana KB Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan resmi menggelar pelayanan KB serentak. Pihak Balai KB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini guna mensukseskan program keluarga berencana di tingkat daerah. Koordinator Lapangan Balai KB Kedurang Ilir, Erianto, mengungkapkan program ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan, pendaftaran telah dibuka secara langsung di kantor Balai KB Kedurang Ilir, Bengkulu Selatan. Untuk mendapatkan pelayanan gratis ini, warga hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan administrasi yang cukup mudah. Masyarakat diminta membawa dokumen penunjang, antara lain fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, serta kartu BPJS kesehatan aktif saat melakukan pendaftaran. Seluruh rangkaian pelayanan KB serentak ini dipusatkan di Puskesmas Sulau. Adapun pelaksanaannya memiliki rentang waktu yang cukup panjang, yakni sudah dimulai sejak 8 Juni 2026 lalu dan akan terus melayani masyarakat hingga tanggal 8 Juli 2026 mendatang. Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara singkat dengan Ketua Yayasan Pulpa Bengkulu tentang masih banyaknya kasus kekerasan seksual dan penerapan Undang-Undang TPKS.
9: Pendengar, saat ini saya bersama Mbak Susi Handayani, Ketua Yayasan Pulpa Bengkulu. Baik, Mbak Susi, tanggapannya mengenai masih banyaknya kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya anak-anak ini bagaimana?
10: Mungkin kita luruskan dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kekerasan seksual, sebenarnya di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu ada 29 bentuk. Jadi kalau tadi dibilang pelecehan seksual, berarti itu baru salah satu bentuk. Kalau yang paling tinggi di Bengkulu tuh ternyata tuh masih kekerasan bentuknya adalah perkosaan. Dan kalau misalnya di sekolah, lebih banyak pelecehan seksual non fisik, artinya dia verbal. Jadi jenis-jenis kekerasan itu banyak sekali, dan yang susahnya itu adalah belum banyak lembaga-lembaga yang mengidentifikasi bentuk kekerasan itu sesuai dengan undang-undang. Nah, harusnya kan ketika undang-undang itu berlaku, maka bentuk kekerasan yang ada di setiap lembaga layanan itu juga harusnya ikut undang-undang. Jadi misalnya nih, di Bengkulu dari 29 bentuk kekerasan seksual itu, mana yang paling sering muncul? ya kan? Kalau misalnya perkosaan, perkosaan itu dia sebenarnya di pasal di Undang-Undang TPKS itu dia di pasal 4B. Jadi dia sebenarnya tidak serta-merta langsung masuk. Karena apa? Karena perkosaan itu diatur dalam KUHAP, dalam KUHP. Sehingga kalau dia sudah diatur di undang-undang yang lain, maka undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu akan mengikut istilahnya ke undang-undang yang sudah mengaturnya, gitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau sekarang diidentifikasi orang hanya mengidentifikasi tadi kekerasan seksual itu hanya pelecehan seksual sama perkosaan, itu padahal dia ada di 29 bentuk.
9: Kemudian bagaimana penerapan Undang-Undang TPKS ini ketika diterapkan di Bengkulu?
10: Nah, Undang-Undang TPKS ini kan sebenarnya tuh ada beberapa yang masih sangat sulit ya yang diterapkan terkait dengan misalnya kompensasi ganti rugi. Karena misalnya perhitungan kompensasi itu kan membutuhkan pihak lain, misalnya contohnya LPSK. Nah, LPSK kan nggak ada di Bengkulu, LPSK ada di Jakarta. Sehingga seringkali misalnya teman-teman kepolisian, kejaksaan, itu tuh agak kesulitan sebenarnya ya ketika harus berkoordinasi dengan LPSK terkait dengan memasukkan restitusi atau penggantian itu mulai dari kepolisian.
9: Oke, baik. Terima kasih Mbak Susi. Sama-sama. Untuk wawancaranya sore hari ini.
0: Demikian tadi wawancara singkat bersama rekan Anggrit Nardianto bersama Ketua Yayasan Pupa Bengkulu tentang kasus kekerasan seksual dan penerapan Undang-Undang TPKS. Pendengar, pertandingan Piala Dunia yang mempertemukan Iran dan Selandia Baru berakhir tanpa pemenang. Bertanding dengan tensi tinggi sejak menit awal, kedua tim harus puas berbagi angka setelah menyudahi laga dengan skor imbang 2-2. Selandia Baru langsung mengejutkan lini pertahanan Iran di awal laga. Pertandingan baru berjalan 7 menit. Eli Jajas sukses menjebol gawang Iran dan membawa Selandia Baru unggul lebih dulu 1-0. Tertinggal 1 gol membuat Iran meningkatkan intensitas serangan dan hasilnya berbuah manis pada menit ke-32. Ramin Rezaian berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor imbang ini bertahan hingga kedua tim turun minum untuk ke ruang ganti. Dan memasuki jeda antar babak, Iran melakukan penyegaran taktik dengan menarik keluar Arya Yosefi dan memasukkan Mehdi Gayedi. Memasuki paruh kedua, Selandia Baru kembali mengambil inisiatif serangan. Eli Jajas lagi-lagi menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Iran. Pada menit ke-54 ia mencetak gol keduanya untuk membawa Selandia Baru kembali memimpin 2-1. Namun keunggulan Selandia Baru tidak bertahan lama, hanya berselang 10 menit, tepatnya di menit ke-64. Penggawa Iran Mohammad Mohebi sukses menggetarkan jala gawang lawan sekaligus juga mengubah papan skor menjadi 2-2. Di sisa waktu pertandingan, kedua pelatih mencoba membongkar pertahanan lawan dengan melakukan serangkaian pergantian pemain. Iran memasukkan Saman Ghoddos dan Amir Hussein Hussainzadeh, sementara Selandia Baru merespon dengan menyuntikkan tenaga baru seperti Ryan Thomas, Ben All, Kellen Elliott, Jesse Randall hingga Tyler Bindon di masa injury time. Ketatnya sisa laga juga memaksa Kapten Iran Ehsan Haji Safi harus diganjar kartu kuning oleh wasit pada menit ke-89 akibat pelanggaran keras yang dilakukannya. Hingga peluit panjang, tanda berakhirnya kedua babak ini ditiupkan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Duel sengit tersebut berakhir dengan skor resmi sama kuat 2-2. Dan informasi dari Piala Dunia 2026 ini juga mengakhiri kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Berita Daerah pagi ini, dan juga kami akan ajak Anda nanti untuk juga mengikuti dengar bareng Piala Dunia untuk penyisihan grup J, Argentina versus Aljazair pada pukul 8 pagi dari Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Dan saya Haryansa, juga kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di Rabu 17 Juni 2026 untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu. Informasi perkiraan cuaca ini akan disampaikan oleh rekan Andre Prakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Pada pagi hari, umumnya cara berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Pulau Enggano. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dengar, kita update untuk Piala Dunia 2026. Saat ini berlangsung pertandingan Irak versus Norwegia di grup E FIFA World Cup 2026. Dan hasil saat ini 3-1 untuk Norwegia. Dan nanti juga kami akan update lagi pertandingan di pukul 8 pagi untuk babak penyisihan grup J, Argentina versus Aljazair pada pukul 8 pagi dari Stadion Kansas City, yang akan disiarkan oleh Pro 3 dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita akan dengar bareng untuk pertandingan yang pasti yang menarik perhatian sekali ya, karena salah satu tim favorit juga Argentina yang akan bertanding untuk pukul 8 pagi nanti. Dan pukul 7 kita akan langsung bergabung juga dengan Pro 3 RRI untuk update informasi, dilanjutkan dengan preview pertandingan juga jelang laga Argentina versus Aljazair. Tetap di Pro 1 Bengkulu, karena

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J.

0: Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara,